0: Bueno, vamos a golpear en esto, cuando está.
1: Hanga na pa en pa que anta. Paje no no cacha rada cos cayo. Tamune, ne buma hanga na. Hanga, onco. Vini, mala no. Botari yasano, yasano, corago yasano, so, so, which animana y bono. Bosado no caña, bobaña.
0: Boban caña, ni salta.
1: Hanga, bobo. Mang tangano tangano humpo. Ah, busani busani gunless high me blasabuma. Mang tangano oba bo tanya. Boyoko doko doko punko bunzoania, joania. Bosi udi tangayon, taya babo, taya taya. Mang tangano. Guy rang rather than hook motong malia, reimanda hokapo. Dark on tangeli. Ah, unless high malangia. Nunzi, she denied, poor woo. Nil Bumabo, bidai Hodakanda, Tanga Nigai, Kiaza Hage, Uncle Kupu, Mala Dap, Takabutaji Kupu, Yakshi Gala.
0: Oh, what's a pangana?
1: Botare, Kogo, Korago, Shongo, Bogui, Sarikad, Sari, Bokoi, Badorhead, Bosad Raskumari.
0: So Pagata,
1: Payui Ransani, Zari Tubu, Yakon Tulu. Kumala di nak tisok lah.
0: Oh, acalana.
1: Eh, acalana. Hah? Hey, am tipu. Oh, pokar guna gay batam sa. Ni nu kuno, kuno kuri kuno kuri le am ti maya ta. Bobo, bini, u biri mana hari.
0: Ah.
1: Hari ni zaka mana zaka ta. Gay, bo na salai kuri dong ni salai lo bo. Kena ung kata.
0: Hmm.
1: Kena ung thangka.
0: Ah, bo ngal kami ni borok saya asup.
1: Kena ung thangka.
0: Manjang kaya.
1: Papa di.
0: Benis papa kaya ni hilang kena ta.
1: Bo usah kene borok. Jadi dah masih bo na ring yakuk.
0: Ah.
1: Bo doro ras kumari no ayung to paja.
0: Bo boleh bo mak mak kaya na ini hilang kena ta.
1: Paja bo no jong tabu panjang kanye. Dal sanga paja kena. Ay. Sambil kena ni ho hong nani angkai.
0: Engkau nana bo kaya bor ni asup panan kena.
1: Sabau.
0: Aje, acara.
1: Acara jo.
0: Hmm.
1: Aw, cuma robot ni orang ladang pura sekolah kai.
0: Oh.
1: Umsang kasau.
0: Apa yang siapa pun tidak
1: sokong. Ayang tiga no bo umsang kata.
0: Hmm, apa sih boleh ke?
1: Bo no baik kori kelah kata.
0: Apa yang cuma no na?
1: Angkai, ho hong nani. Aba bo, je acara kuri dong ni, acara dong ni dah hulu nyaji, dah hulu deh. Sambil kena dah hulde.
0: Oh, mana hake?
1: Eh,
0: sabarlah.
1: Gojong muri juga hanta. Gojong muri hulan nangpo. Ngapora kaya asuk tongnya, yang hulai. Hulo berawo, hulo berawo, hulo berawo, hulo kuk. Sale kuri dong ni, dah no hul ni le sa.
0: Hmm.
1: Tapi lepas tu sih haba wa. Kau bawa lo, ang tu hul baca. Nalo kita ang kau dek ay, ang yakada ni, ni hampu. Agu dong bu fangata. Makrasa, jutasa, seibusa, wagbusa. Nung irai dia so no pai lai suka pu.
0: Hmm.
1: Kan no ro ro kun ta mung kan ta hin di do. Ane kan ta. Ala ja kala ma. Sui bu sa ju ta bu sa wa bu sa. Mo ja kun nung sa ti ba. Ala kai o kho ka de ka ja so u di ta ma kan ta o. Ha bu go ko ka sha. O se sha ju nung ka sha. O se bu go ka sha u di ta ma kan ta.
0: Oh. Ha. Tapi sebab tunggu panjang ni, panjang dah ke?
1: Pokoknya kasuka.
0: Engkau apa yang sedang ambas hasil tanah ni?
1: Aku tanah tak. Kiri. Aku boleh jatuh tak mana? Tapi kita mau apa kira na? Hei.
0: Panjang sedara na. Tunggu.
1: Aku hei. Huk, bahasa woi jatuh na yang habun hada ni. Uli sama mana bahasa payuga. Hong na, hong na ni. Maya bol kaya gara gara po. Jatuh sana kaya bono hua jeng pom na ni. Hei bawa deh bela gara. Holi sana bela. Sabu kola yuk hada. Borong borong kalau yang kena bela, aku salah kuri dong na borong borong borong kalau
0: cakap,
1: hangkai, apa yuk paliya borong borong paliya, borong paliya, ha taisha, oi makrasa, juta kerennya, dodi dodi, tak urus di depan kena ni, hangkai, rokodi rokodi, rokodi aku kahanta, rokok kadengkai, bongai, oi boyang tiga sui tong kadengkai, ayam tola bandar nata, oi cebaja cebajuga. Jauh sana kau pun lekap aja, kau cukai lekap tu. Angkat bawa lo, nol pada pada baca. Tanya, angkat cinta. Ah, hanya kau mana?
0: Ayo, kau kau mana?
1: Eh, baru kau yang tolong, angkat sejak itu.
0: Doa kau nana pergi sana. Kau mana korang kan tadi? Kau nani?
1: Abang turun murus kau kelabu. Langgak si cik.
0: Kau tak jauh pernah nangka?
1: Angkat, bawa saya pergi angkat. Ban bawa. 下个锅。